قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

Allahu akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Dengar sebangsa dan setanah air akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Cuhadi PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan menyuguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hasamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafatal anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Di sekitar saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kau ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi, tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wusqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصل أحوالنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wafil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rezekinya sempit,

0: Agus Suryadi dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung menyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
1: Oh iya, saya kemarin dari Amerika. Oh iya, mari.
2: Dari Rahim, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi.

0: itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha bagi 52 tahanan muslim di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain memberikan fasilitas ibadah, KPK juga membuka kunjungan keluarga bagi para tahanan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan pembinaan selama menjalani proses hukum. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, setelah tadi sama-sama kita ikuti pelaksanaan salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kali ini ribuan jamaah mengikuti salat Idul Adha dengan hikmat di alun-alun selatan Kota Yogyakarta. Selengkapnya ada Vika Azalea. Vika, apakah saat ini sudah selesai dari pelaksanaan salat Idul Adha?
2: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di dalam Kagungan alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta, di mana pagi tadi sejak pukul 7 ini sudah berlangsung salat Idul Adha dengan Imam dan Khatib Dr. Haji Muhammad Ikhwan Ahada, yang mana merupakan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY dan juga beliau juga dosen UNY. Dan pendengar, sekitar 3.000 hingga 4.000 jamaah ini mengikuti salat Idul Adha di tempat ini. Dan di alun-alun Kidul ini merupakan tempat salat Idul Adha dengan jumlah jamaah terbanyak di DIY. Dalam salat Idul Adha ini, penyelenggara mengangkat tema membangun jiwa welas asih manusia, di mana menekankan pentingnya rasa empati dan juga memahami saudara yang tertimpa musibah. Dan pendengar, lantunan takbir dan juga tahmid tadi pagi mengiringi langkah jemaah menuju shof yang telah disediakan panitia. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Ketua PHBI Kemanten Keraton Yogyakarta, Suprapto, yang mengatakan persiapan ini sudah dilakukan jauh hari dan juga memastikan untuk keamanannya. Berikut untuk kutipan wawancaranya. Persiapannya seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah, kami 2 minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian dari Imam dan Khatib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya. Kita melibatkan masyarakat, kemudian juga melibatkan Koramil dan Polsek gitu. Itu mengenai keamanan.
2: Iya, baik pendengar. Pelaksanaan salat Idul Adha di alun-alun Kidul ini berlangsung dengan khidmat dan juga tertib. Dan saat ini dari pantauan RRI ini jamaah sudah mulai meninggalkan lokasi, namun juga ada beberapa yang masih di lokasi untuk sekedar mengabadikan momen ataupun sekedar berbincang dengan kerabat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Barusan disampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha yang berlangsung di alun-alun selatan Kota Yogyakarta telah selesai dan masyarakat di sekitar menunggu waktu pemotongan hewan kurban. Kami masih juga akan memantau di berbagai wilayah lainnya yang saat ini juga memang sudah selesai dari pelaksanaan salat Id. Dan puncak haji 2026 dari Tanah Suci juga masih akan terus kami update untuk Anda. Beberapa tempat sejak kemarin juga sudah melakukan berbagai tata cara menyembeli hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Kami juga nanti akan memantau apa saja tahun ini hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Anda juga boleh berbagi informasi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ataupun juga pelaksanaan serba-serbi nuansa-nuansa yang cukup menarik yang ada di hari ini di Idul Adha 1447 Hijriah ataupun juga di 2026 Masehi. Dan boleh Anda sampaikan melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kabarnya di tahun ini Presiden Subianto menyalurkan ada 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha di seluruh penjuru Indonesia. Bantuan kemasyarakatan ini tersebar di ratusan wilayah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan rata-rata bobot sapi yang ada atau yang akan disembelih adalah mencapai 800 kg hingga 1,3 ton. Dan kami nanti juga akan berbagi informasi seputar hal tersebut. Kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi di line telepon yang ada 021-384-445-45 021-386-6712. Pak Udin di Boyolali ternyata sudah langsung bergabung saja. Pak Udin, pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin.
4: Ya, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan siapa kira-kira pagi hari ini?
4: Suaranya siapa ya? Lana atau... Oh, terkait Idul Adha ya.
1: Saya dengan Risti, Pak Udin.
4: Oh, dengan Risti, oh iya. Ibu Risti, apanya ini nggak masuk terus kayaknya?
1: Nggak masuk terus ya, biasa. Kita sebelum Lebaran harus cuti, nanti Lebaran kita masuk.
4: Oh, iya.
1: Ya, gimana Pak Udin mau menyampaikan informasi apa nih terkait dengan Idul Adha di Boyolali?
4: Tentang Idul Adha, semoga yang beribadah kurban kambing, sapi, ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan semoga diberikan hati ikhlas gitu, mengeluarkan uangnya gitu. Okay. Untuk membeli hewan kurban karena iya, kan sunah
1: makan. Harus ikhlas dong kan biar berkah ya untuk yang membutuhkan ya.
4: Iya,
1: untuk yang membutuhkan. Baik, itu saja?
4: Itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Udin. Selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Boyolali kita ke Klaten ada Pak Tunggal. Pagi Pak Tunggal.
5: Selamat pagi Mbak Risti.
1: Nggih, Bapak.
5: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Selamat Idul Adha juga ya, 1447 Hijriah. Ini Pak Tunggal
5: ya. Aku kan di kampung ini Mbak, di kampung Klaten.
1: Gimana tuh di sana?
5: Ya alhamdulillah di RT saya tuh RT 7, dukuhnya Margalwe, lurahnya Daleman Mbak ya. Ini alhamdulillah yang korban sapi itu ada 2. Yang wedus itu ya kurang kambingnya itu kurang lebih 25.
1: Wah, luar biasa ya.
5: Itu ya kakaknya itu kurang lebih 150-an kakak satu RT itu. Wah, alhamdulillah Mbak, dulu ada korban di Klaten tapi aku di kampung Mbak ya, supaya dapatkan daging dari Pak Presiden gimana ya?
1: Oke, nanti saya coba bantu sampaikan ya titik-titik lokasi penerima spesifiknya di mana supaya tahu. Oke, makasih, ya Mbak. Bisa dari mengantri Pak, di sana.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi. Ada beberapa titik lokasi penerima spesifik yaitu di DKI Jakarta misalnya Masjid Jami Al Ihram Kalideres Jakarta Barat, ini sapi kurang lebih bobotnya 1 ton dari Presiden Prabowo Subianto. Di Bogor ada sekitar 100 ekor sapi, jadi jangan khawatir. Dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Idul Adha kembali menyapa, Hari Raya Kurban. Saat kita melihat hewan kurban disembelih, pernahkah kita merenung lebih dalam? Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, ini adalah jejak ketaatan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya demi perintah Allah. Sebuah simbol kepasrahan tertinggi. Bagi kita, kurban adalah pengingat untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kecintaan berlebihan pada duniawi. Mengorbankan sedikit dari apa yang kita miliki. Untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Inilah wujud nyata kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat rezekinya. Jadi, makna kurban adalah tentang keikhlasan, pengorbanan diri, berbagi, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan

0: kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
3: 1

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: Jambi pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Info cuaca.
3: Ya, benar, kami sudah terhubung bersama rekan perakirawan BMKG Sultan Tajambi. Ada rekan Jaya Martua Sinaga di ujung telepon. Rekan Jaya.
4: Iya.
3: Iya, silakan.
4: Oke. Para pendengar RRI Jambi, kami BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Tajambi menyampaikan informasi perakiran cuaca dan titik panas Provinsi Jambi. Hari ini Rabu 27 Mei 2026. Untuk pagi hari ini, secara umum diperkirakan cuaca cerah berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara mulai dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara 58 hingga 90%. Arah dari timur, kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Kemudian, informasi perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi diperkirakan dalam hingga rendah atau berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian, informasi titik panas hasil pantauan pada tanggal 26 mulai pukul 00 hingga 23 WIB terpantau ada 7 dengan tersebar di wilayah sebagai berikut: di Sarulangun 1 titik panas, Muaro Jambi 1 titik panas, Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, dan Kabupaten Tembo 3 titik panas. Sekian informasi perakiran cuaca dan titik panas Provinsi Jambi. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali rekan Jaya Martua Sinaga untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Hari ini pendengar untuk 27 Mei 2026. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.
0: Jambi pagi ini.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi FM 88,5. Rosa.

Baik, Bunda, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Pendengar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Baik, benar, saat sekarang 15 menit ya dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kayaknya lagi pada sibuk ya, sibuk nonton penyembelihan hewan kurban pastinya ya. Ya, usai sholat Idul Adha, makan lontong, mungkin ketupat ya, langsung pergi ke lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Karena itulah indahnya pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Abis selesai sholat Idul Adha, langsung deh kita pergi ke masjid, ke lapangan di mana panitia kurban melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Masya Allah. Lagi mendengar di 16 menit saat sekarang dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan juga terkait otoritas umum statistik Arab Saudi mengumumkan jumlah total jamaah yang melaksanakan ibadah haji tahun ini mencapai 1.707.301 orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2025. Ya, pendengar, jutaan jamaah itu berasal dari 165 negara ditambah warga lokal Arab Saudi, sehingga total berasal dari 166 negara.

Ya, pendengar, untuk jenis kelaminnya itu terbanyak jamaah laki-laki ya. Ada 893.396 jamaah, jamaah perempuan 813.905 orang. Dan jumlah tenaga kerja yang dikerahkan untuk melayani tamu Allah itu mencapai 441.049 orang dan relawan berbagai sektor 26.701 orang. Dan pendengar, saat ini jamaah haji telah melakukan mabit di Muzdalifah dan meneruskan ritual selanjutnya. Ada yang menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan ada juga yang ke Mina untuk lempar jumroh di Jembatan Jamarat. Jumlah jamaah haji tahun ini pendengar lebih banyak 34.000 dibandingkan tahun 2025. Kenaikan jumlah jamaah haji 2026 terjadi di tengah memanasnya situasi Timur Tengah setelah serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 yang masih ya perundingan, gencatan senjata dan apalah namanya masih terus dilakukan di Timur Tengah. Tapi alhamdulillah semoga para jamaah haji ini lancar, sehat walafiat ya, diberi kekuatan, kesehatan, termasuk juga kita yang berada di tanah air untuk melaksanakan ibadah kurban juga hari ini. Baik, Brar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi, saya Suci Rahayu masih temani Anda semua. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

bersama Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kali ini Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono menyebut penurunan harga TBS dan buah segar sawit dipicu efek psikologis setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Ketidakpastian dan minimnya pemahaman pelaku usaha disebut mempengaruhi harga pembelian TBS di tingkat pabrik kelapa sawit atau PKS. Ya, mendengar Kementerian Pertanian ini sudah menggelar rapat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, kemudian juga ada Asosiasi Petani Sawit serta Satgas Pangan Polri untuk merespon penurunan harga TBS. Dan tercatat sekitar 139 PKS di berbagai daerah menurunkan harga pembelian TBS petani. Ya, pendengar, PT DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia ini bertugas mengelola dan mengawasi ekspor sumber daya alam termasuk sawit tanpa mengambil keuntungan transaksi maupun membebankan biaya tambahan dari kegiatan ekspor. Pemerintah juga menetapkan masa transisi penerapan kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Baik, benar, masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi pagi di 27 Mei 2026, hari Idul Adha hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pernah 38 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini kami kabarkan ya terkait dengan sapi jenis Brahman dengan bobot 836 kg pendengar milik peternak di Kota Jambi terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden di Idul Adha tahun ini. Ya, sapi jenis Brahman bobot 836 kg ini bernama Kucai, dipelihara oleh pasangan suami istri peternak di RT 10, Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dan terpilihnya sapi tersebut menjadi hewan kurban bantuan Presiden tentu menjadi kebanggaan ya bagi pemilik ternak itu. Ya, Kucai ini pendengar usianya sekitar 7 tahun dan merupakan sapi hasil inseminasi buatan atau kawin suntik. Dan selama dipelihara, sapi jenis Brahman ini mendapatkan perawatan intensif agar tetap sehat dan memiliki kualitas terbaik. Ya, pendengar, Kucai begitu nama sapi ini rutin diberi pangan berupa rumput segar dan ampas kedelai setiap hari. Perawatan yang baik membuat postur tubuh sapi jenis Brahman ini terlihat besar, sehat, dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Ya, pendengar, sapi bantuan Presiden untuk Kota Jambi ini akan disembelih di Masjid Baitul Mustofa yang berada di kawasan perumahan Rumah Kito, Kota Jambi. Selain bantuan Presiden, hewan kurban dari pemerintah Kota Jambi juga dilaksanakan pemotongannya. Ini merupakan partisipasi dari para ASN dan keluarga besar pemerintah kota. Nantinya daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat, kemudian kepada masjid, pegawai harian lepas, warga kurang mampu hingga sejumlah lembaga sosial di Kota Jambi. Ya, pendengar, untuk Kota Jambi kebutuhan hewan kurbannya ini mengalami peningkatan sekitar 0,5% ya, menjadi di angka 4.534 ekor hewan kurban. Sekitar 80% hewan kurban masuk ke Kota Jambi dan tentunya akan dipotong hari ini atau selama hari Tasrik. Ya, karena pendengar, bantuan Presiden, sapi bantuan Presiden ini luar biasa ya, ada banyak sekali begitu. Ada berapa nih? Ada 1.098 sapi kurban ya, 1.900 ekor sapi, dan dianggarkan untuk membeli sapi bampres ini sekitar 100 miliar rupiah. Ya, karena nggak main-main ya, sapi yang menjadi sapi kurban bantuan Presiden ini bobotnya itu antara 800 hingga 1,3 ton, 800 kilo sampai 1,3 ton. Jadi nggak kaleng-kaleng kata orang begitu ya. Dan disebar di 552 daerah yang menerima 590 sapi, dan perinciannya 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Untuk Jambi juga menerima sapi bantuan Presiden ya, untuk provinsi 1 ekor sapi dan masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jambi mendapat 1 ekor sapi bantuan Presiden yang gak kaleng

kaleng ya, karena beratnya itu atau bobot sapi bantuan presiden ini antara 800 kg hingga 1,3 ton. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Mendengar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI.

Baik, benar satu informasi penuntas kebersamaan ya untuk Jambi Pagi edisi hari ini. Pendengar, kami hadirkan terkait dengan sapi kurban bantuan presiden ya yang dibeli dengan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Ini banpres ya, tidak bernama presidennya begitu, karena ini memang merupakan bantuan kemasyarakatan. Presiden, bantuan presiden dianggarkan dari APBN senilai 100 miliar rupiah. Itu yang dijelaskan oleh Sekretariat Negara. Ya, dijelaskan oleh Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ariantoro bahwa hewan kurban yang dibagikan ke 552 daerah, 38 provinsi dan 514 kabupaten kota tersebut dibeli dengan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, yaitu 100 miliar rupiah membeli 1.098 ekor sapi hewan kurban bantuan presiden. Ya, pendengar, dan sapi bantuan presiden ini, pendengar, salah satunya itu diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Merangin, yaitu sapi jenis simental dengan bobot mencapai 826 kg. Dialokasikan untuk masyarakat di Desa Empang Benau, Kecamatan Pamenang, dan disalurkan melalui pengurus Masjid Jami Nurul Falah. Ya, ini merupakan sapi bantuan presiden atau bantuan masyarakat Banmas ya, anggarannya dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan hingga 100 miliar rupiah. Baik, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi Pagi ini, pendengar, edisi 27 Mei 2026. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda ya. Soalnya nanti ada rekan Anur yang temani selanjutnya. Dan akhirnya, pendengar, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Rose 1.

Ya, selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga mohon maaf lahir dan batin untuk Anda semua pendengar. Dan juga apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Dan

0: Informasi berikut ini pendengar, di mana Pemkab Batanghari jamin pasokan pangan aman jelang Idul Adha. Pendengar, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM atau Disdakop UKM memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat terkait ketersediaan bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meskipun beberapa komoditas daging mengalami lonjakan harga yang dipicu oleh meningkatnya permintaan pasar, pada Selasa 26 Mei 2026 pihak dinas memastikan rantai pasok secara keseluruhan tetap stabil dan mencukupi hingga hari H Lebaran nanti. Pejabat fungsional Disdakop UKM Kabupaten Batanghari Naik Dwita Arza menegaskan bahwa penyesuaian harga merupakan hal yang wajar terjadi secara psikologis pasar akibat tingginya tingkat konsumsi masyarakat menyambut hari raya keagamaan. Namun fokus pemerintah daerah adalah memastikan tidak terjadi kelangkaan komoditas di pasar tradisional Batanghari. Ya pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca tentunya di laman rri.co.id.
1: Alisan memiliki pengalaman lebih

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin, cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo

0: Dinamika olahraga.
1: Sang Titien bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne di hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan menicu klub Nice, Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
1: Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.
2: Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan.
1: Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wati Garari, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Sahid Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, tapi yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 asis, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
4: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
6: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
7: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang akan menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini apa berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangan ini juga agak susah.
6: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
8: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
6: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi, melatih Daeva Oktavianti, harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kansuma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah. Saja pada mereka.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fedorate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Jadi kebersamaan kita pada Jambi siang ini. Berdasarkan informasi berikut ini, Pemkot Jambi siapkan 185 hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Jambi tengah bersiap menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyediakan ratusan hewan kurban yang tercatat sebanyak 185 ekor hewan kurban telah disiapkan yang terdiri dari 157 ekor sapi, 3 ekor kerbau dan 25 ekor kambing. Hewan-hewan ini rencananya akan didistribusikan kepada masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa penyaluran hewan kurban ini akan dilakukan secara terorganisir melalui kantor kelurahan, kecamatan serta beberapa titik strategis lainnya. Langkah ini diambil guna memastikan manfaat dari ibadah kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Pergerakan untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

tampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi kebersamaan kita pada siang hari ini kembali satu informasi di mana WNI di Tokyo promosikan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Dengan Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM, Jepang menggelar Festival Budaya Indonesia dengan tema Rang Minang Baralek Gadang di Tokyo, Jepang. Kegiatan yang juga didukung Kedutaan Besar RI atau KBRI Tokyo itu bertujuan memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Sahrir, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dia meminta warga negara Indonesia atau WNI aktif mempromosikan budaya nasional kepada masyarakat Jepang. Kartini mengatakan masyarakat Minang memiliki falsafah hidup yang relevan bagi diaspora Indonesia di luar negeri. Yang terutama adalah pentingnya menghormati adat, budaya, dan nilai masyarakat tempat tinggal. Ketua IKM Jepang Hari Koto menyebut kegiatan tersebut sebagai sarana strategis untuk memperkenalkan budaya dan pesona Sumatera Barat khususnya kepada masyarakat Jepang. Hari mengatakan festival tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya Minangkabau, misalnya randai, tari pasembahan hingga prosesi pernikahan adat Baralek Gadang. Mendengar untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih, Dek. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya, Dek?
0: Tenang, Mas. Ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana, Dek?
0: Nah, gini Mas, lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu. Matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
1: Oke. Lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, Dek ya. Ada lagi gak, Dek?
0: Ada lagi nih, Mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
1: Nah, itu tuh umur ya, Dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
0: Terakhir nih, Mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Nggak pincang jalannya, nggak buta matanya. Tanduk atau kupingnya nggak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya, Mas, jangan pilih yang terlalu kurus, Mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap laksanakan, Komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya, Dek.
0: Amin, insya Allah ya, Mas.
2: Idul Adha semakin dekat. Pilihlah hewan kurban terbaik Anda. Pastikan sehat, cukup umur, dan tidak cacat fisik. Kurban tulus Anda membawa berkah tak terhingga bagi sesama.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam sembari kita menunggu beduk dan azan zuhur pada formasi pukul 12 lewat 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama di 88,5 MHz.
1: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka sabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4.

tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

masih banyak di antara kamu yang tidak menyadari bahwa kualitas produk lokal sekarang sangat baik loh. Sayangnya, saat ini pasar dalam negeri banyak dibanjiri produk luar yang kualitasnya kadang tak begitu bagus. Salah satu contohnya adalah tas rajut yang sekarang lagi tren itu. Ternyata, sudah banyak produk lokal yang menawarkan beragam model yang cantik dan unik loh. Juga, kualitas tas rajut buatan tangan-tangan pengrajin dalam negeri terbukti laris di pasar luar negeri. Artinya, sangat sayang kalau produk berkualitas bagus ini justru tidak bisa dinikmati oleh konsumen dalam negeri. Produk buatan tas tangan rajut Indonesia ini disukai karena menonjolkan seni dan kualitas rajutan.

RRPP Radio Republik Indonesia Jambi beserta angkasawan-angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
4: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
3: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan

0: dan laut.
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
2: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
2: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang Warta Berita RRI Jambi. Rabu 27 Mei 2026 mentengahkan sejumlah informasi diantaranya.

0: Pemprov Jambi gelar sholat Idul Adha di lapangan kantor gubernur. Kanwil Kemenag Jambi potong 4 ekor sapi kurban di rumah potong hewan. Bersama saya Muhammad Anur Aprensyah, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di lapangan kantor Gubernur Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan hewan kurban kepada masyarakat bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, yakni Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membacakan sambutan Gubernur Jambi pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ibadah kurban juga dinilai sebagai wujud kepedulian sosial serta sarana mempererat persaudaraan di tengah masyarakat.
1: Idul Adha sejatinya bukan hanya sekedar perayaan hari raya tahunan, melainkan sebuah ruang perenungan untuk mengingat kembali nilai kehidupan melalui kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan kisah tentang keikhlasan, tentang pengorbanan yang melampaui kepentingan pribadi serta tentang ketaatan kepada Allah SWT.
0: Dalam sambutan tersebut juga disampaikan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berpihak pada peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi daerah. Pemerintah menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pembangunan daerah, sehingga dibutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat untuk menentukan kemajuan serta keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi melaksanakan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan atau RPH milik dinas terkait pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto mengatakan langkah itu dilakukan sebagai contoh penerapan standar kebersihan dan kesehatan dalam penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, pihaknya ingin memberi contoh bahwa jika kemungkinan pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan karena lebih higienis dan lebih terjamin. Tahun ini Kanwil Kemenag Provinsi Jambi menyiapkan 4 ekor sapi kurban serta beberapa ekor kambing dari pegawai.
2: Potongan kurban Bu, tapi kita potongnya di RPH. Ya, kita kasih contoh lah bahwa kalau selagi bisa dipotong di rumah potong hewan kan lebih higienis, lebih halal gitu kan. Tinggal dagingnya kita bagi-bagi ke masyarakat, ke kita juga.
0: Daging kurban dibagikan kepada masyarakat menggunakan sistem kupon agar distribusi lebih tertib dan tepat sasaran. Sementara itu, Kakanwil Mahbub Daryanto juga mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat keikhlasan dan kepedulian sosial. Semangat kurban mengandung nilai hubungan manusia dengan Allah atau Hablul Minallah sekaligus hubungan antar sesama manusia atau Hablul Minannas. Daging kurban bukan hanya dinikmati orang yang berkurban, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun menghimbau masyarakat panitia kurban di masjid maupun titik pemotongan untuk menjaga kebersihan dan sanitasi selama proses penyembelihan. Kabid Kaswan Kasmafet dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Sarolangun Daerah Deden Kusnadar menghimbau agar pendistribusian daging kurban dikemas dengan plastik transparan dan tidak mencampur dengan jeroan.
4: Sama sanitasi tempat pemotongan, tempat pengolahan daging, kemudian gunakanlah plastik-plastik yang transparan, jangan plastik yang hitam karena akan mempengaruhi kualitas daging. Kemudian jangan dicampur antara daging dengan jeroan.
0: Pihaknya berharap pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat veteriner. Dalam pelaksanaannya di H pemotongan, tim akan turun melakukan pengawasan sejumlah titik pemotongan. PMK Kerinci dan distributor LPG gelar operasi pasar. Gas LPG bersubsidi dengan harga Rp20.000 per tabung. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
5: Hari Raya Idul Adha, distributor gas LPG bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci mengadakan operasi pasar gas LPG 3 kg di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi dengan harga lebih murah di tengah tingginya harga di tingkat pengencer. Operasi pasar tersebut mendapatkan sambutan antusias dari warga mengingat kebutuhan gas rumah tangga meningkat menjelang hari besar keagamaan. Dalam kegiatan ini, gas LPG 3 kg dijual seharga Rp20.000 per tabung. Untuk melakukan pembelian, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK. Setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli satu tabung gas guna pemerataan distribusi. Distributor gas LPG Kabupaten Kerinci, Yunar So mengatakan pihaknya menyediakan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Siulak. Menurutnya, operasi pasar digelar karena harga gas LPG 3 kg di pasaran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi hingga Rp35.000 per tabung.
6: Yakin garis energi telah melaksanakan operasi pasar yang berlokasi di Pasar Siulak di depan kantor camat Siulak, kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Jumlah satu armada berjumlah 560 tabung, khususnya untuk masyarakat satu tabung satu KK. Dengan harganya 20 per tabung.
5: Di samping itu, operasi pasar penjualan gas LPG bersubsidi yang dilakukan kali ini diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan lain di Kabupaten Kerinci, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dengan digelarnya operasi pasar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pendengar, pemerintah memperketat aturan pendaftaran haji berulang. Masyarakat yang sudah pernah berhaji kini harus menunggu 18 tahun sebelum dapat mendaftar kembali. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
7: Pemerintah memperketat aturan bagi masyarakat yang ingin kembali mendaftar sebagai calon jemaah haji setelah pernah berangkat ke Tanah Suci. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai panjangnya antrean haji serta memberikan prioritas kepada masyarakat yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Sungai Penuh, Syahrudin Ali, mengatakan, masyarakat yang sudah pernah menunaikan ibadah haji kini wajib menunggu selama 18 tahun sebelum dapat kembali mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan agar kuota haji dapat lebih merata dan memberikan kesempatan bagi calon jemaah yang hingga saat ini masih berada dalam daftar tunggu di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Dalam aturan tersebut, proses pendaftaran dan validasi data jemaah dilakukan secara ketat untuk mencegah manipulasi status keberangkatan.
8: Itu masa tunggunya 18 tahun. 18 tahun sejak kepulangan dari menunaikan ibadah haji, 18 tahun kemudian baru boleh mendaftar lagi.
7: Pemerintah berharap kebijakan pembatasan haji berulang ini dapat meningkatkan keadilan dalam pembagian kuota haji serta mempercepat kesempatan keberangkatan bagi calon jemaah yang masih menunggu antrean. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Bersatu Warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi laksanakan sholat Idul Adha di lapangan kantor Gubernur Jambi pagi tadi. Kebersamaan tersebut mendapat apresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman yang menurutnya suatu momen kebersamaan memaknai Idul Adha.
9: Dari kebersamaan, terima kasih kepada penyelenggara dan wilayah Muhammadiyah yang sudah melaksanakan pelaksanaan ibadah di lapangan kantor ini. Menurut Trinitas yang selalu melaksanakan ibadah sholat id dari Muhammadiyah selalu dan ini sudah bergabung juga dari teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Ulama juga hadir di sini ya. Sama-sama kita jadi Pak Gubernur ingin sebetulnya ini tidak ada lagi sekat-sekat antara NU Muhammadiyah. Kita bisa sama-sama rukun melaksanakan ibadah bersama. Jadi bukan hanya monopolinya Muhammadiyah, tapi juga kebersamaan bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia.
0: Kebersamaan Muhammadiyah dan NU disambut baik yang disampaikan Irman Khatib selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi yang menurutnya kolaborasi ini untuk mewujudkan harmonisasi dalam pembangunan Jambi yang lebih baik. Sementara itu Imam dan Khatib sholat Idul Adha oleh DRS Muhammad Iqbal momen Idul Adha dengan mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk bersama meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail yang menanamkan jiwa beriman, ikhlas dan patuh kepada perintah Tuhannya. Saudara pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Jambi gelar sholat Idul Adha di lapangan kantor gubernur. Kanwil Kemenag Jambi potong 4 ekor sapi kurban di rumah potong hewan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat bekerja, saya Muhammad Adora Pransyah mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
3: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

resensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae Kyung yang diterbitkan pada tahun 2022.

Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mekyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mekyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mekyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937, buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz. Tentunya untuk Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini di 0811 6707 8850 untuk Anda bergabung bersama kami di jambi siang ini.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak enggak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu enggak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu enggak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek.
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambrai. 5. Jersey.
3: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
4: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
5: Rusatu.

0: Ya, Mas Yura, selamat mendengar di
1: 88,5 MHz dan juga di kebersamaan kita pada siang hari ini. 0811-6707-8850. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
2: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Bang Anur, ya.
1: Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga, Bang.
2: Iya, sama-sama, Bang.
1: Sano, kayak mana? Aman?
2: Alhamdulillah, aman terkendali. Pokoknya di sini tuh. Walaupun cuaca agar redup ya, nggak terlalu panas begitu.
1: Oh, iya. Itu yang dicari, itu.
2: Iyalah.
1: Iya. Di sana?
2: Di sini nggak ada acara hal-hal, nggak ada di sini, Bang Nur.
1: Dado, di sana?
2: Dado. Orang kefokus, sudah itu pulang langsung lari ke masjid untuk menyembelih hewan kurban.
1: Kurban sana berapa, Bang?
2: Kalau untuk masjid ini sementara ini cuma 2 ekor sapi, Bang.
1: 2 ekor sapi.
2: Cuman paling banyak orang sekitar 70-80 kakak di sini.
1: Oh, iya. Oke, lagu kita apa nih, Bang?
2: Aku mencari wali, Bang. Apa mencari berkah atau apa tuh, ya?
1: Oh, mencari berkah wali, ya?
2: Iya, siap.
1: Oke, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
2: Ya, salam-salam untuk Cinta, Naila, Ajeng, Vero. Untuk Bunda Yani, Bunda Wati juga. Untuk Bang Ajo, Mamjah Yusuf, Amarkan, Bang Ijal, Bang Tamrin, ya, Bang Juli juga, ya, di sana, Bang Juji. Pokoknya untuk semua deh, tanpa terkecuali. Oh, Bang Rudi juga disangerti, lupa nih. Untuk bandutnya, selamat tugas sampai tuntas.
1: Yup.
2: Makasih waktunya, Bang, ya.
1: Yup.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang... Siapa tadi? Aduh, lupa. Memutra yang sudah bergabung pada siang hari ini di 08116707 untuk bergabung bersama kami pendengar tentunya pada siang hari ini.

0: di 0811607885 untuk Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jul.
1: Ya, Bang Andur, sehat selalu Bang Andur.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga Bang Jul.
1: Mana suara tadi Bang Andur? Ada lah suara tadi di HP Bang Andur.
0: Suara Bang Jul yang enggak ada juga tadi.
1: Enggak, kalau Bang Andur ada di HP sini ada suaranya.
0: Tadi
1: suara tadi itu kan?
0: Iya, iya.
1: Cuman suara saya di sini di radio memang enggak ada tadi kan?
0: Enggak ada ya.
1: Iya, enggak ada.
0: Sekarang kan ada kan?
1: Ado, tadi sama Putra Banten dari Duran ado tadi.
0: Iya, iya, baik.
1: Cuaca bagaimana sana Pak Gendur?
0: Aman, dah panas, dah hujan.
1: Ya, sama lah Bang, apa di redup-redup kayak kabur gitu ya, kabut gitu.
0: Nah. Iya, iya, betul. Iya. Oke.
1: Lancar ya, apa namanya?
0: Kurban.
1: Kurban lancar.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar.
1: Pak Gendur.
0: Lancar juga sana.
1: Tiga.
0: Kalau di sana?
1: Sudah dibagi-bagi sini. Di sini sapi 3 sudah dibagi-bagi Bang Andur.
0: Oh sudah dibagi. Oh,
1: ya jam 1 tadi ya sudah ada pembagian dapat gitu kan.
0: Cepat ya?
1: Cepat ya. Terus ramai juga acara halal bihalal juga sini kan, yang kurma-kurma ramai juga. Terus apa namanya tuh? Sholatnya juga alhamdulillah lancar juga kan, Idul Adha tadi kan sholatnya juga lancar.
0: Lancar enggak ada hujan ya, Bang?
1: Iya, tapi kalau di sini Bang Andur, Bang Andur kalau di sana dapat kupon ya?
0: Dapat.
1: Ah, dia ngambil sendiri atau ambil sendiri ya?
0: Enggak sih, diantar.
1: Oh, diantar. Kalau sini udah dapat kupon Bang Andur, cuma diantar gitu, didatang ke rumah-rumah gitu Bang Andur.
0: Oh, sama lah sini juga diantar gitu.
1: Tapi udah dapat kupon gitu udah memang.
0: Oh, memang udah dapat kupon. Sini ya, dapat kupon, cuma diantar dehnya.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya. Oke.
1: Ya lagunya Bang Andur.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Melepasmu.
0: Dari?
1: Dari The Rush, The Rush.
0: Melepasmu, The Rush ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam Bang Andur ya.
0: Yup.
1: Nanti pertama untuk Bang Andur ya, selama bertugas selalu berikan kesehatan Bang Andur keluarganya juga. Terus tadi ada Putra Banten ya, selamat siang. Terus untuk Mbak Vero juga, Mbak Ajeng, Mbak Sinta juga ya, Mbak Yani juga, Mbak Vina juga. Ada Bang JJ juga, selamat siang. Untuk Bang Rudi juga, Bang Amarkan juga. Untuk Pak Ujang juga ya. Untuk semuanya Bang Andur, pendengar Pro 1 ya, selamat siang. Selamat ini lah, cincang-cincang daging lah ya.
0: Kalau makan-makan daging dalam seminggu ke depan.
1: Yo, apalagi kalau kuponnya dapat banyak.
0: Iya.
1: Wah, dengar-dengar banyak dapat kupon nih.
0: Oh, gitu.
1: Lagunya ada ya, Bang Andur ya?
0: Lagunya ada.
1: Nah, ditunggu lagunya Bang Andur ya. Yo. Terima kasih waktunya Bang Andur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Jul tadi ya, sudah bergabung tentunya pada siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Yuk, Mbak Sinta.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minal aidin wal faizin.
0: Ya, minal aidin wal faizin juga, mohon maaf lahir dan batin.
2: Ya, tadi aturan udah masuk, mungkin sinyalnya kali ya.
0: Enggak sih, dari sini sih.
2: Oh, dari sananya, dari studionya.
0: Iya, dari studionya. Tadi ada gangguan memang sedikit.
2: Oh, tapi dengar suara Bang Anur, cuman Bang Anur enggak dengar suara saya.
0: Iya, memang. Oke, gimana sudah potong-potong kurbannya?
2: Oh, sudah tuh kayaknya tuh di seberangan rumah saya tuh nggak ada masjid.
0: Alhamdulillah udah ini ya. Oh,
2: tapi belum di itu kan kupannya masih di sini, belum di pengumumannya bu. Ya pakai mikrofon.
0: Oke, baik.
2: Bisa bangun panitia nih?
0: Hah?
2: Bisa bangun jadi panitia korban?
0: Kan lagi dinas, kayak mana nak jadi panitia korban?
2: Nah, aturannya mau ini loh, si siapa Mas Deman mau OTW tuh sama Mbak.
0: Oh iya.
2: Nah, saya bilang kan aja Mas Anur aja, ya Mbak lihat kalau dia, katanya Mas apa, Bang Anurnya ini,
0: dinas siaran.
2: OTW aja ke sini.
0: Ya, insya Allah ya.
2: Mendung ya, Dik?
0: Iya, di sini mendung.
2: Ya, ini sama, di sini mendung.
0: Itu juga ya. Oke, baik.
2: Jangan aja hatinya yang mendung.
0: Oke, lagu kita apa ini?
2: Dari itu aja deh, kepengen dengar Rama.
0: Hah?
2: Rama Band.
0: Ah, yang mana?
2: Bila kau rindukan aku ya.
0: Bila kau rindukan aku.
2: Jadi enak nih cuaca kayak gini, jingkrak-jingkrak lagunya.
0: Iya, bila kau rindukan aku judulnya itu. Oke, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
2: Buatnya Bang Anur, minal aidin wal faizin, selalu mak lahir batin ya dari Mbak keluarga.
0: Oke.
2: Nah, penelpon pertama tadi siapa?
0: Tadi dari Bang Putra.
2: Oh, Bang Putra Pulau Kijang ya? Oh ya, buat Bang Putra, selamat siang menjelang sore.
0: Putra Bang Lincir.
2: Oh, Bang Lincir? Oh, ya deh, salam kenal. Kirain ini Pulau Kijang.
0: Bukan,
2: oh,
0: bukan.
2: Salam kenal, terus buatnya si Juli ya tadi. Selamat menikah juga minal aidin wal faizin. Terus buatnya Vera, Bang Abdullah, Adin, Kang Sule, Ibu Yani, Kak Ida Moro Jambi. Terus buat Bang Rudi, apa kabar Bang Rudi? Sama si Arman Bakungi lama juga gak ikutan. Terus siapa lagi nih? Terus buatnya Bang JJ, Bang Andi, Andi mana Wira, susah tuh namanya. Buat semua lah ya, buatnya fans per satu, minal aidin wal faizin semua, salam sempat, sehat selalu. Buatnya Mas Dirman, tak tunggu ya. Iya, dia tadi saya telepon, habis ini sinyalnya susah, gitu nih. Terus, akhirnya saya telepon, ya mbak, katanya, siaran tuh, atau gitu. Mbak nih, saya tidak tahu, be, kata dia, gitu. Buat Bang Anur, sehat selalu banget ya. Nah, kalau memang mau pengen isip-isip, langsung ke Palima aja.
0: Oke, baik.
2: Lagunya ada kan?
0: Lagu ada.
2: Ya ada. Terus, satu lagi. Buat keluarga besar di Palima ya. Minal aidin wal faizin semua, sehat selalu. Paling sayang. Oke, deh. Bang Anur.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Sinta ya, yang sudah bergabung tentunya pada siang hari ini.

0: lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
0: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
2: Ikut. Aku juga ikut.

0: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angsuduo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
3: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
2: Ikan berteriak kegirangan.
4: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
5: A few moments later.
2: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
6: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
2: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
7: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
2: Ikan pun mengalami hal yang sama.
6: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
2: Terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
8: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Berkah semua dimanapun Anda berada, berharap sudah di kebersamaan kita pada Jambi siang ini. Nanti akan adakan Andri yang akan menemani Anda dan juga tentunya pendengar tetap bersama di 88,5 MHz.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung

0: Eh, Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih. Tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Udah jam berapa ini?
1: Mau nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara, aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia. I shall
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar, hari ini Rabu 27 Mei 2026, jutaan jemaah haji termasuk dari Indonesia melakukan lempar jumroh Aqabah di Jamarat Mina, Arab Saudi. Ibadah ini wajib dilakukan bagi jemaah haji yang telah melaksanakan wukuf di Arafah pada hari sebelumnya dan mabit atau bermalam di Musdalifah. Pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2024, Kiai Haji Muhammad Adnan, membeberkan filosofi dari aktivitas melempar tiang yang berlokasi di jamarat tersebut. Menurut Kiai Haji Adnan, lempar jumroh Aqabah sudah dimulai sejak memasuki Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Di sana, ribuan tahun yang lalu, Nabi Ibrahim mendapatkan gangguan dari setan saat hendak menyembelih putranya, Nabi Ismail. Penyembelihan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diganti dengan kambing. Jadi menurut Kiai Haji Adnan, inti dari semua ibadah haji adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melawan bujukan setan. Itu merupakan makna lempar jumroh yang merupakan aktivitas untuk mengusir gangguan terhadap ketaatan kepada Allah. Meski jemaah sudah bisa melakukan lempar jumroh sejak Selasa dini hari, tetapi pemerintah Arab Saudi telah mengatur waktunya. Salah satu larangannya adalah melempar jumroh pada pukul 5 sampai pukul 10 pagi. Larangan ini disampaikan karena mayoritas jemaah dari seluruh dunia akan melakukannya pada waktu tersebut. Sesuai dengan himbauan Nabi Muhammad, mengingat jemaah haji Indonesia banyak lansia, tentu terlalu berisiko jika melakukan jumroh pada waktu tersebut. Selain itu, jemaah pun diminta untuk melakukan lempar jumroh di lantai 3. Di sana memang telah disepakati menjadi lokasi lempar jumroh bagi jemaah dari Asia Tenggara. Namun larangan itu hanya berlaku pada 10 Zulhijjah, sedangkan untuk 11 sampai dengan 13 Zulhijjah, jemaah bisa melakukan kapan saja.

RI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terhubung.

Cipta Fakultas Pikiran, Daya Imaji, dan Daya Cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: resensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae-kyung yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Ya pendengar, setelah menjalani puncak haji atau wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 atau 26 Mei 2026, jemaah haji bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam. Di Muzdalifah, jemaah menunaikan sholat maghrib dan juga isya dengan jamak takhir. Jemaah juga dianjurkan mengambil 7 kerikil untuk melempar jumrah Aqabah Kubra. Ketika melempar jumrah Aqabah Kubra dengan 7 kerikil di Jamarat pada 10 Zulhijjah atau Rabu, 27 Mei 2026, setiap jemaah haji harus mengucapkan takbir pada setiap lemparannya. Selesai lempar jumroh, jemaah harus menyembelih hadiyu atau dam ataupun denda untuk haji tamatu dan kiran. Lalu jemaah mencukur atau memotong rambut, atau istilahnya itu tahalul, Bagi jemaah laki-laki mencukur lebih utama, sedangkan jemaah perempuan memotong sedikit bagian rambut. Pada tahallul pertama atau selesai lempar jumroh Aqabah Kubro, jemaah diperbolehkan melakukan segala sesuatu, kecuali berhubungan badan bagi suami istri. Proses selanjutnya, jemaah melakukan tawaf ifadah dan sa'i yang merupakan rukun haji alias wajib dilakukan semua jemaah haji.

0: Aku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau Papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat Papa itu, Pak. Tapi kenapa Papa malah korupsi? Semalam aku lihat Papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya Papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin Papa, nemenin Papa. Aku sayang banget sama Papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Ya pendengar, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan jemaah haji, antara lain mencuci kerikil sebelum melempar jumroh. Melempar sekaligus melempar jumroh sebelum tengah hari atau zawal pada hari-hari tasyrik dan tidak mengucapkan takbir ketika melempar. Cara yang benar saat melempar jumroh adalah kerikil harus dilempar satu persatu, menunda pelemparan hingga setelah zawal atau siang hari mengucap takbir pada saat melempar jumroh. Selain itu, tetap menjaga ketenangan dan ketertiban dalam setiap pergerakan. Jamaah agar berkumpul dan terpisah dari kelompok ataupun rombongannya agar tidak tersesat. Ya, kembali satu single miliknya Ada Band.

0: Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
7: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
8: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh

Ya pendengar, siapa yang tidak kenal ya dengan reputasi kucing Orange sebagai si tukang onar di rumah. Dari mulai mengacak-ngacak isi kulkas, melompat ke tempat yang dilarang, hingga menuntut perhatian tanpa henti. Kucing berbulu Orange ini seolah punya energi yang tidak terbatas untuk membuat pemiliknya itu geleng-geleng kepala. Menariknya, anggapan bahwa kucing orange itu lebih nakal dibanding ras atau warna lain bukan sekedar kesan semata ya. Ada penjelasan ilmiah yang cukup kuat lah untuk menjelaskan kenapa orange cat punya reputasi seperti itu di kalangan para pecinta kucing. Ya, jadi ada beberapa deretan alasan kucing orange itu nakal. Yang pertama, mayoritas ya, kebanyakan kucing orange ini berjenis kelamin jantan. Gen yang menentukan warna bulu orange pada kucing terhubung langsung dengan kromosom X, sehingga kucing jantan itu jauh lebih mudah memiliki warna ini dibandingkan betina. Kucing betina membutuhkan dua salinan gen orange untuk tampil berwarna penuh. Sementara kucing jantan hanya memerlukan satu salinan saja. Dikarenakan mayoritas kucing orange adalah jantan, sifat-sifat khas kucing jantan pun ikut melekat kuat pada mereka. Kucing jantan secara alami cenderung lebih aktif ya, lebih berani menjelajah dan lebih teritorial dibandingkan dengan kucing betina, sehingga tingkah lakunya pun terasa lebih liar di mata sang pemilik. Studi ilmiah ini yang kedua.

menemukan hasil yang menarik ya soal kucing orange. Para pemilik kucing secara konsisten menilai kucing berwarna orange sebagai yang paling unruly atau sulit diatur dibandingkan kucing dengan warna bulu lainnya. Studi ini juga mencatat ya bahwa kucing orange itu dinilai lebih bold dan ramah secara sosial. Namun keberanian itulah yang justru kerap mendorong mereka melakukan

0: sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
0: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.

0: Ini Caca, lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
0: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli.

Pendengar, selanjutnya di menit ke-56 dari formasi 17 saatnya kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sukra. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya, kan tahun lalu di sini. Ya, tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sukra.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya, kan tahun lalu di sini. Ya, tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4, 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarat tadi, perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi, Aqabah?
8: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik. Karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Davendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah ini.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantuk. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalanbun ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat, sangat terbantu, Pak Gang. Karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangcadi Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gia Debora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
22: Pengunjung.
23: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Mungkin banyak yang kebelakang main.
22: Dari jam berapa mulai ramai?
24: Sebelah sih. Dari awal buka juga udah lumayan.
22: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
22: Makanan.
24: Ya, soal makan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau nggak?
25: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars. Jadi cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan yang menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur ini menarik.
23: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
25: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
25: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas.
25: Karena
1: kalau
25: udah,
1: di ya kalau
25: usia.
1: Ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang mau menangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 di antaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, Sayoman.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: perkasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Ya pendengar, selanjutnya tepat pukul 20.00 seperti biasa di hari Rabu untuk gelaran hari ini 27 Mei 2026 kita akan segera menggabungkan diri bersama Program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Ruang Rindu Nasional yang disiarkan secara berjaringan di seluruh wilayah Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, okay.
1: Sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Gak
1: langsung
0: sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnama Sari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Ya. Ya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilangnya senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: itu senada. Formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan masjid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog lagu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April. Mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album, mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari mana, Do?
0: Selamat dari mana, Bu? Mana, Do? Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang
0: pertanyaan. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Baik, selamat. Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan, supaya menuju langkah yang terbaik. Gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam kenal Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat, salam sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas. Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi. Yang
5: lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis.
0: Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
5: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Bang Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua aku RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam. Bang Hanafi,
0: kita
1: kasih.
0: Menuju ke Toli-Toli, ada Bang Albert.
1: Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy,
0: Oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda,
1: Kahyangan.
6: Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Gurarliji. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Iya, maksudnya bertanya
0: tentang. Oke. Iya, iya, iya, iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab. Silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia kepada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
7: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu, biar lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Itu saya kasih masukan. Nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
7: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, iya, gimana ya. Gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak solawat. Solawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
7: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling
2: yang
1: seru
2: setelah
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
7: ada lagi, Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh, apa tuh, Kang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
8: Nah itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ya. Ke depan tetap berkarya yang Wia. Ya.
8: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah deket Mbak Ita kita.
8: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
8: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Raya. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh Agib. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah sebenarnya diundang. Nah pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama Agib. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
8: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Yeah. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
8: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Iya. Oke.
2: Nah itu dipakai terus sejak itulah kita. Alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau nggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, pak labelnya Blackboard waktu itu.
8: Oh, Blackboard, sama dong.
2: Iya, double platinum.
7: Iwan dong.
0: Oke.
8: Masya Allah.
0: Siap.
8: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
8: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya?
2: Ya, pada umumnya. Nah, Kang Teddy.
8: Mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
8: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri tidak,
7: iya susah. Itu dia
8: bisa
7: banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
8: Iya.
0: Baik kalau begitu.
8: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
8: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
8: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke okay banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Kang Teddy.
0: Ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama
0: Akang. Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah.
1: Ya.
3: Apalagi alhamdulillah ya yang sudah

0: nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
2: Itu
0: aja Kang Teddy dan Kang Erwin. Terus berkarya tuh, aduh, masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
2: tiga.
0: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya, yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
2: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
2: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
2: Apa kabar Jo?
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi, aman?
2: Aman dong.
1: Aman
2: dong.
3: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
3: Mbak Ita, ya. Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
2: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
2: Silakan.
3: Iya.
2: Bu Fat.
3: Aduh, dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya.
2: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang tamu malam ini.
3: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
2: Betul.
3: Iya, Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai baca ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
4: Masyaallah.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, ada tak aktivitas lain?
2: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita, salam-salam dong.
2: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado. Ada Bang Reman. Ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
2: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
2: Oke.
3: Okay. Mas Yudi, makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada
2: Ayu.
1: Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Ya, yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
4: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk.
5: Pernah oh, itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
2: Oke.
5: Seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan, iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
2: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
2: siap
5: ya. Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: dan mengingat
5: Allah
2: SWT. Amin.
5: Iya.

0: Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama, Ayu.
0: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
2: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin
0: ya,
2: soalnya.
0: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terlebih di Indonesia.
2: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang senada. Leman.
3: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
2: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
3: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
2: Mas Erwin.
3: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses sajalah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
2: Siap.
3: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Ya, salam Mas Yudi.
2: Ya, silakan.
1: Silakan Bang Leman.
3: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
2: Siap.
3: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Terima kasih, Bang Leman.
3: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
4: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Walpaiz.
1: Sama-sama.
2: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap.
4: Sang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
2: Oke.
4: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
2: Siap.
4: Makasih. Okay.
2: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
4: Iya, salam-salamnya buat Ibu Parida di Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin Wal Faizin.
1: Sama-sama.
4: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada
2: cukup
4: Ali.
2: Tiga aja Bu ya Bu.
4: Oke, makasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain.
1: Iya.
2: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
2: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
5: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
5: Banyak.
1: Di antaranya Blackboard.
5: Kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
5: Win-win solution.
2: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat senada?
5: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
2: Okay.
5: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
2: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih,
1: Apa tuh?
5: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren namanya banget.
5: Saya lupa itu.
1: Nah,
5: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
2: di Malaysia.
1: Iya.
5: Malaysia.
1: Di Malaysia.
2: Oh, oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
5: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu kayak gini dibayarkan.
2: Waduh.
5: Dan itu lumayan sih bayaran.
2: Aman lah ya pokoknya
1: aman
2: kalau masalah
1: ya.
2: Royalti ya.
1: Aman lah.
2: Kita
1: ya.
2: Ke oke. Okay.
5: Lagi nunggu lagi nih.
2: Lagi nunggu lagi ya.
5: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
5: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari yang di
5: rumah. Boleh, sama traktir Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
2: Kita ke penelpon berikut ini kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
2: Dari selamat Jakarta. Ayo selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya, nah, Pak.
1: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
6: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
6: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
6: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
6: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
6: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
6: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
6: Oh, banyak.
1: Yang
6: jagalah hati. Ada.
2: Oke.
6: Okay. Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
6: Kicau suara burungnya.
2: Pagi Ramadan.
6: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
6: Singapura,
1: Brunei,
6: Singapura, Darussalam.
2: Ya. Oke.
6: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
2: Katanya ngefans.
6: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Sering banget ya.
1: Sering banget.
6: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
6: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
5: Pernah dong.
6: Saya Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
2: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Snada.
2: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
6: Saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Anggota Senada yang ketujuh.
6: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
5: Terima kasih Kak Dwiki.
6: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya, melalui musik.
2: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
6: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah
2: semua. Siap.
5: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
5: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: apa? Boleh
2: silakan.
1: Boleh.
5: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
5: Tradisional banget, kita ingat banget rekaman di tim waktu itu Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal.
1: Kalau dulu emang gitu.
5: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
5: Pertama kali dia orang
1: ya.
5: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
5: 3 bulan itu kita latihan vokal.
1: Iya, karena itu vokal betul.
5: Mau enggak mau harus begitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: ya,
2: gitu.
1: Ya.
2: Okay.
5: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya. Kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul, bakat
5: aja nggak cukup. Gitu. Terus gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Yeah.
5: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
5: Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
5: Oti Jamalus.
1: Yeah.
5: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita.
1: Mm-hmm.
5: Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
5: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Dwiki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Dwiki bikinin lagu, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Dwiki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa?
5: Bukan, ada itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa topeng, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Dwiki sampai terakhir kita di lagu Taubat ya, Mbak Ita ya,
1: yang kemarin rilis bulan Ramadan.
5: Nyanyi bareng di dapat dua opal.
1: Iya betul.
2: Baik. Keren
5: banget
1: alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik?
1: Ya.
2: Kegiatan lainnya di luar musik.
5: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
5: Beliau juga bikin beberapa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
5: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. untuk
5: betul,
1: ya
5: betul
1: untuk
5: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Proyek Idul Adha.
5: Nah, itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
5: Ah ya, ya sebuah ya. Bank. Lukman beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
5: musik, dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri okay. Luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku Mas tadi, iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, oh Mas Edwin.
5: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
5: Ini lagunya apa? Saya nggak tahu. Sainnya, oh tadi. Oh,
1: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
2: Okay,
1: akhirnya
2: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
2: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
5: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
1: Belasan.
5: 17-an. Kalau satu album aja ada 10? 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
2: Ah, oke.
5: Okay. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya.
5: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
5: Belum single ya? Single juga kan.
2: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
5: Kita enggak kok. Dia sekitar wah, enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
5: Puluhan.
2: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah.
2: Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton? Atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya
0: Bidan Louis.
1: Ya.
0: Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin.
0: Selamat malam.
2: Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Pak. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dalam sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga Teman Sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Okay,
2: terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: lagu apa? Senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya dulu.
5: Kan kita nih duet vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi di senada itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ria Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Enggak ada. Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Kalau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandarin dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu gitu,
2: di DKI.
5: Tuh, dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina. Taunya.
6: Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, nanti tolong dong buat anak kecilnya gitu, nyanyi Ya Allah K-Woman Tian An, sebelum dia gitu, oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
6: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di Seattle, alhamdulillah itu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga,
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Weh, mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini nggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu. Lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan selain nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.

0: pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids namanya.
1: Senada Kids, oke. Okay.
0: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
2: Oh iya. Oh.
3: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
1: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
2: Iya.
3: Anaknya Lukman mulai sekarang.
0: Anaknya Lukman ada.
2: Oh, anaknya Lukman ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya.
1: Baiklah.
2: Mungkin ada mungkin ada akun medsos yang ingin
1: disampaikan
2: atau disampaikan.
0: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada.
2: Nasid Senada.
0: Nasid ada dua.
1: Oh, Nasid ada Senada ya? Dan Senada Nasid.
2: Nasid.
1: Ya.
2: Senada Nasid.
1: Oke. Okay. Okay, Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
3: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
2: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasid.
0: Follow. Erwin Senada.
1: Erwin Senada. Siap.
2: Ada Teddy Senada, semuanya akhirannya Senada.
1: Senada ya.
2: Siap.
1: Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy.
2: Terima kasih banyak.
1: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
2: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
1: Pas
2: jumpa
1: Idul Adha lagi.
2: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
1: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya,
2: sepanjang 12
1: terus bergema.
2: Ya, amin.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
2: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
1: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
2: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
1: Oke,
2: Senada.
1: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
1: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
2: Ya.
1: Saya Judy Ismail.
2: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
1: Baik.
2: Serta dari Senada.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jakarta, Instagram @rriprosatu.
1: FM 88,5 MHz, Pro 1.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Ya, baik pendengar di mana pun berada, tentu ya masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, tentunya di kebersamaan kita selanjutnya akan kita ikuti Jambi malam ini. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 Mega ID.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri. Maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada ketangguhan, tetapi dalam membangkit setiap kali kita jatuh. Kamu adalah kesuksesan sejati jika kamu dapat mempercayai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi diri sendiri.

0: Beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitol. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi

0: Kusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gogok, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan inti partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme India itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda. Kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Cipto ditangkap dibuang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan pemirsa, hari ini menjadi peringatan 20 tahun gempa Jogja. Dan ternyata peringatan ini tidak hanya diperingati sebagai sebuah hari yang pernah dilewati saja, tetapi mendorong budaya siaga bencana. Kami akan berbincangkan dengan salah seorang narasumber bagaimana Indonesia yang juga dianggap sebagai daerah rawan bencana bisa benar-benar siaga atau siap memitigasi bencana. Kami hadirkan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK, Bapak Lili Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Lili.
4: Halo.
3: Iya, apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Ya, ini Idul Adha di rumah saja atau ada kegiatan-kegiatan khusus di hari ini?
4: Masih di rumah karena nunggu ini.
3: Nunggu ini ya, penyembelihan hewan ya?
4: Enggak, nunggu-nunggu dari RRI ini.
3: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak. Pak Lili, kita memperingati sebagai 20 tahun gempa Jogja, begitu ya. Ini gempa yang cukup besar menguncang Jogja di 2006 dan juga kita tidak hanya ingin sekedar mengenang tragedi, tapi bagaimana sih ancaman bencana di masa depan di Indonesia ini harus benar-benar disikapi dengan kesiapsiagaan. Sejauh ini Kemenko PMK yang menaungi kegiatan-kegiatan kebencanaan melihat seberapa siap masyarakat di era digital saat ini.
4: Ya, ini adalah tantangan besar bagi kita. Ya, sebenarnya 20 tahun yang lalu itu bukan masa yang pendek juga, tetapi kita juga melihat bahwa orang membincangkan bencana itu biasanya akan selesai dalam 1, 2, 3 tahun ya. Setelah itu sudah lupa gitu. Nah, ini yang kami khawatir dengan bencana yang seperti di Jogja dan Jawa Tengah 2006 ini korbannya cukup banyak, lebih dari 5.700 orang meninggal begitu ya. Ini akan dilupakan begitu, sehingga kami di Menko PMK ini berupaya untuk membangun memori kolektif bangsa terkait dengan kebencanaan. Kita harus mewariskan bahwa perjalanan bencana itu ada di sekitar kita. Kita tidak boleh abai, kita tidak boleh lengah begitu. Sehingga ke depan kesiapsiagaan menjadi salah satu solusi bagi kita semua, begitu Mbak.
3: Oke, kalau memang kita membangun memori kolektif, nah seperti apa sih tahapan-tahapannya supaya ini menjadi apa ya, benar-benar bukti bahwa masyarakat kita sudah lebih pandai, lebih siap secara advance begitu?
4: Ya, kita memang harus, kita memang harus melihat dari awal ya. Jadi kalau bahasanya siklus adaptif alam itu harus kita pahami betul dalam konteks memori kolektif. Apa itu siklus adaptif alam? Dia mulai dari bagaimana ancaman itu muncul, kemudian bagaimana dia menjadi bencana, kemudian dengan perilaku alam, perilaku tumbuhan, atau bahkan sains modern gitu ya. Sains modern itu yang selama ini dilakukan oleh BMKG begitu ya, mengamati, membuat sensor, kemudian mengamati dan kemudian membuat analisis begitu, sampai dengan sebenarnya yang betul-betul ada di sekeliling kita, misalnya perilaku hewan, perubahan warna langit, kemudian suhu tanah, kemudian arah angin dan sebagainya. Ini sebenarnya ada ilmu yang luar biasa besar kita diwariskan oleh nenek moyang kita yang memang harus kita lihat satu persatu. Kemudian yang penting lagi sebenarnya adalah pada saat semua informasi itu diberikan pada masyarakat, pertanyaannya adalah apakah masyarakat bisa merespon itu dengan baik, apakah mereka abai dengan respon itu, dengan informasi itu, dengan tidak melakukan respon apapun gitu ya. Karena itu adalah bagian dari kesiapsiagaan kita begitu Mbak.
3: Oke. Kalau memang kita bicara bahwa ini sudah harus respon yang apa, supaya kita lebih adaptif di masa mendatang. Nah, Kemenko PMK kan punya peran ya untuk bisa mensinergikan dengan kementerian-kementerian terkait begitu ya, misalnya Kemendikbudristek, Kemenak gitu. Nah, kurikulum kebencanaan sejauh ini seperti apa sih? Sudah seragamkah di seluruh sekolah dan pesantren? Itu Pak Lili mungkin yang boleh saya tanyakan juga.
4: Ya, itu betul sekali. Jadi memang kami di Menko PMK berusaha untuk mensinergikan semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga private sector, kemudian juga masyarakat sendiri dan juga para ahli begitu ya. Dan termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, itu kan memang sekarang kita mendorong yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan ini kemarin yang kita lakukan, jadi ada 10 sekolah yang berisiko di Sesar Opak terkait dengan 20 tahun gempa Jogja dan Jawa Tengah begitu, yang kemudian kita perkuat menjadi program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan di SPAB ini, Satuan Pendidikan Bencana itu, ada 3 hal yang kita dorong untuk dilakukan di masing-masing sekolah, mulai dari penguatan fisik sekolah, bangunan sekolah, kemudian kaitan dengan manajemen risiko bencana di sekolah, dan juga masalah literasi atau edukasi kebencanaan, termasuk yang ada di dalamnya adalah modul-modul tadi yang disampaikan tadi. Nah, modul ini terintegrasi dengan modul-modul yang lain sekarang ini ya. Jadi misalnya kita memahami tentang apa itu gempa bumi, itu ada di pelajaran geografi, di pelajaran IPS dan IPA gitu. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat kita itu ada di sana gitu. Jadi tidak kemudian berdiri sendiri. Tetapi yang modul yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemudian pihak-pihak sekolah yang tadi kami sampaikan melakukan SPAB itu mau melakukan yang namanya simulasi. Karena begitu sekolah mau melakukan simulasi, dia harus punya rencana untuk emergensi yang ada di sekolah. Misalnya ada sesuatu bencana begitu, mereka harus kemana?
3: Ya, jadi ini siap siaga mandiri ya, basisnya berarti kearifan lokal begitu.
4: Betul sekali. Jadi memang tidak mungkin ya kita ada bencana itu kemudian dari pemerintah pusat langsung datang ke sana. Itu tempatnya cukup jauh, butuh waktu lama. Padahal bencana itu datang cepat sekali. Gitu.
3: Ya. Baik. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut ya, ada juga kan bagian dari misalnya kelompok-kelompok yang dianggap rentan begitu. Nah, untuk fasilitas-fasilitas ramah disabilitas, lansia, ini juga sudah mendukung ke sana belum sih Indonesia, Pak Lili?
4: Ya, sekarang ini kita sudah bertransformasi ya, dari early warning yang berlaku umum, sekarang adalah early warning for all. Ya, artinya early warning harus untuk semua, tidak hanya mereka yang sehat, tetapi termasuk mereka yang masuk dalam kategori kelompok rentan. Artinya memang pemerintah memang harus memfasilitasi, misalnya informasi yang kaitannya dengan voice gitu ya, suara gitu ya, itu bagaimana harus bisa diterima oleh mereka yang, mohon maaf, saudara-saudara kita kaum tuli begitu, mereka yang tidak bisa mendengar. Nah, ini sedang dalam proses mengembangkan ya early warning yang berbasis dengan itu. Jadi beberapa hal yang dilakukan baik pemerintah melalui BMKG, BNPB, kemudian juga mengajak juga Dikti, mekanisme itu untuk gempa, untuk erupsi gunung api ya. Kita sudah, mereka sudah disiapkan, dan tempat-tempat untuk mereka mengungsi ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yang memang terpisah. Apalagi pada saat COVID kemarin kita diajari bagaimana memisahkan antara kelompok rentan dan mereka yang sehat gitu.
3: Oke. Nah, ini kan berarti butuh butuh jutnis, kemudian juga rekomendasi-rekomendasi yang sudah benar-benar terencana, termasuk juga diantaranya tadi standar-standar bangunan tahan gempa di Indonesia seperti fasilitas publik ini juga sudah harus mendukung. Untuk bisa sampai ke sana butuh waktu berapa lama sih supaya kita benar-benar bisa dianggap sebagai sudah adapt dan juga sudah memahami tahapan-tahapan dari proses kesiapsiagaan dan kemandirian terhadap bencana?
4: Ya, kami di pusat ini merekomendasikan sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana itu dilakukan pengecekan kembali bangunan-bangunan publik, termasuk sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor gitu ya. Ya, kemudian harus diperbaiki. Dari perbaikannya itu ada tiga rekomendasi. Rekomendasi pertama itu kalau memang kerusak atau kekuatannya itu masih bisa dibenerin gitu ya, itu dilakukan retrofitting gitu ya. Kemudian kalau itu masih bisa digunakan tapi harus diperkuat sampai dengan struktur dasarnya, itu harus dibongkar, dibangun kembali gitu. Atau kalau tidak dilakukan ya tidak boleh digunakan gitu, atau harus ditinggalkan gitu. Nah, itu sudah berapa tahun yang lalu itu sudah dilakukan, tetapi dengan adanya kita memperingati kesiapsiagaan sekarang ini setelah 20 tahun gempa Jogja ini kita gulirkan lagi gitu. Jangan sampai sekali lagi ini kalau kita tidak selalu mengingatkan itu sudah lupa gitu.
3: Ya. Nah, tadi ya membangun memori kolektif. Nah, ini Kemenko PMK sudah menugaskan siapa saja supaya ini benar-benar menjadi memori yang benar-benar kolektif nih, Pak Lili.
4: Ya, setiap edukasi, setiap literasi yang dilakukan oleh, tidak hanya oleh pemerintah saja, oleh semua pihak, itu selalu mengingatkan ini, masalah memori kolektif atau mewariskan pemahaman ini pada lintas generasi begitu. Karena kita sadar ya, seperti gempa bumi itu tidak terjadi tiap tahun. Artinya yang gempa bumi besar ya, yang besar ya, di misalnya kayak di Jogja kan setelah 2006 tidak ada lagi gempa yang besar begitu yang seperti 2006 artinya. Nah, hanya saja umur manusia itu kan terbatas. Jadi kalau kita tidak mewariskan memori kolektif itu pada lintas generasi, maka kita akan capek sendiri. Nah, salah satunya sebenarnya adalah kita harus membangun obyek-obyek untuk menerapkan memori kolektif ini. Kita sudah punya yang di Banda Aceh untuk tsunami begitu ya. Untuk Gunung Merapi itu ada Museum Gunung Merapi gitu ya. Nah, kami mendesak atau mendorong sebenarnya pemerintah Provinsi DIY untuk membangun satu tempat yang dapat dijadikan memori kolektif untuk di Yogyakarta. Kalau yang di Klaten sudah ada, di daerah Prambanan itu ada namanya Monumen Lindu Gedi gitu. Lindu Gedi, Lindu itu dari gempa, Gedi itu besar. Jadi gempa besar itu ada monumennya gitu di daerah Klaten di Prambanan gitu.
3: Oke, tapi monumen ini kan sekedar simbol pengingat begitu ya. Kedepannya dengan teknologinya sekarang lebih canggih, segala sesuatu ada media sosial, ada informasi-informasinya juga bisa dilakukan secara digital. Apa yang jadi program utama dari Kemenko PMK, Pak Lili?
4: Ya, tentu dari sisi penggunaan program-program digital yang dimaksud tadi, kita juga tentu menyampaikan semua kolektif kita, memori kolektif tadi melalui media sosial ya. Salah satunya yang dilakukan oleh RRI sekarang ini, kita mengingat kita semua bahwa 20 tahun yang lalu terjadi gempa besar di Jogja dan Jawa Tengah, yang kemudian kita nggak boleh lupa,
3: generasi muda, Pak Lili, yang mau disampaikan hari ini?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Rizky. Dan saya hanya pesan saja bahwa saya mengingatkan kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lengah bahwa kita itu hidup di daerah yang rawan bencana, dan bencana itu bisa terjadi sewaktu-waktu, apalagi gempa bumi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pelajari itu gempa yang ada di masa yang akan, di masa lampau, kemudian hari ini dan seterusnya kita harus melakukan kesiapsiagaan dengan baik. Kesiapsiagaan tidak hanya orangnya, tetapi juga bangunan-bangunan tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, itu harus semua diperkuat. Kemudian kita harus sering-sering melakukan latihan, latihan supaya kita selamat. Dan pemerintah pusat melalui BNPB sudah membuat setiap tanggal 26 April sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Mari kita berlatih di sana supaya kita dapat selamat begitu.
3: Baik. Nah, terkait juga mungkin untuk sebagai peringatan 20 tahun, ada kegiatan khusus dari Kemenko PMK yang dilakukan hari ini?
4: Ya, hari ini kami tidak melakukan, Mbak. Hanya saja kemarin tanggal 22 dan 23 bersama dengan pemerintah Provinsi DIY dan juga Kabupaten Bantul begitu ya, kita membuat apel kesiapsiagaan di Prambanan. Kita mengajak semua pihak, tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi juga ada masyarakat, ada private sector, ada perusahaan-perusahaan yang ada di sana, termasuk media, kita ajak begitu, dan para ahli gitu ya, untuk kemudian kita mengingat kembali apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga membuka kemarin itu ada pasar penyintas. Pasar penyintas itu kita ingin mereka yang pada saat gempa itu terdampak oleh bencana, mereka bisa tumbuh kembali, bisa hidup kembali, bisa syukur meningkatkan perekonomian mereka dengan memproduksi baik itu makanan maupun alat-alat yang lain, ada batik, ada tas dan yang lain, kerajinan-kerajinan yang bisa digunakan untuk menyambung atau meningkatkan kapasitas mereka. Kami membuka booth-booth itu supaya dibeli oleh masyarakat, dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kami 10 sekolah yang ada di Sesar Opak itu kita lakukan satuan pendidikan aman bencana begitu, dengan simulasi, sehingga masing-masing sekolah kita harapkan mereka jauh lebih tangguh dan anak-anak muridnya memahami dan tidak melupakan kejadian bencana 20 tahun yang lalu begitu.
3: Pak Lili, terima kasih banyak sudah ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita ini juga punya manfaat yang bagus, pengingat tidak hanya sekedar 20 tahun, tapi makna-makna kesiapsiagaan kita semua.
4: Amin.
3: Salam sukses selalu dan juga selamat berkeliling nih, mungkin mau kunjungan keluarga hari ini.
4: Ya, terima kasih.
3: Lili Kurniawan yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dari Kemenko PMK.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction. Action secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: bisa melalui cicilan.
1: Persiapan-persiapannya seperti apa? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
2: Sendiri.
1: Oh, sendiri. Nanti kuat jalan sendiri.
2: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: minimnya bantuan logistik selama banjir membuat kondisi semakin sulit. Mereka membutuhkan kebutuhan pangan, obat-obatan untuk mencegah penyakit semakin meluas. Ia berharap ada solusi jangka panjang supaya banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Lalu untuk menjangkau warga yang terisolasi, tim medis dari Puskesmas Batangan ini melakukan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan menerjang genangan banjir. Lalu juga disebutkan oleh salah satu petugas medis, banyak warga tidak dapat mengakses posko kesehatan karena akses jalan masih terendam banjir cukup tinggi. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, kami telah bersama Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Baik, Pak Martinus, bagaimana kondisi terbaru banjir di Kabupaten Pati saat ini, Pak Martinus?
2: Ya, dapat diinfokan bahwa hujan di hari Minggu malam sampai dengan Senin pagi kemarin itu memang menyebabkan banjir di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pati, dan yang paling terdampak itu adalah di wilayah Kecamatan Batangan, meliputi 4 desa, yaitu Desa Bumi Mulyo, Desa Ngening, Desa Raci, dan Desa Katitang Wetan untuk wilayah Kecamatan Batangan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Gabus itu ada di Desa Tanjung Anom, khususnya di Dusun Aras. Kedua banjir itu baik di Batangan maupun di Gabus itu disebabkan oleh jebolnya aliran sungai, yaitu Sungai Widodaren di wilayah Batangan dan Sungai Ngudo di wilayah Tanjung Anom Gabus. Begitu, Mbak Hana.
0: Baik, berarti banjir sampai saat ini masih menggenangi perumahan warga ya, Pak ya?
2: Saat ini banjir secara umum sudah surut daripada hari Senin kemarin itu sudah surut, tetapi memang masih ada beberapa genangan di beberapa titik, khususnya di wilayah Kecamatan Batangan itu masih ada di Ketitang Wetan, Raci, dan Ngening. Ini disebabkan karena secara bersamaan ada fenomena rob atau banjir pesisir di pantai utara Jawa, sehingga air dari Sungai Widodaren yang masuk ke laut lewat Sungai Gedong maupun Sungai Kali Ombo itu terhalang masuk ke laut, sehingga saat ini kondisi tinggi muka air di Sungai Widodaren itu masih tinggi gitu, sehingga masih ada menyebabkan beberapa genangan. Nah, barangkali nanti kalau 1-2 hari ke depan fenomena banjir pesisir ini sudah turun, maka air akan lancar masuk ke laut utara Jawa, barangkali kita surut banjirnya. Gitu, Mbak Ana.
0: Lalu kalau untuk jumlah warga terdampak sendiri dan pengungsi hingga hari ini, seperti apa Pak Budi jumlahnya?
2: Kalau untuk wilayah dua kecamatan itu memang ada ratusan rumah terdampak banjir, tergenang, setidaknya itu di akses jalan masuk maupun di halaman rumah. Ada beberapa rumah yang masuk ke air, tetapi itu tidak menghalangi aktivitas warga. Artinya warga tetap bertahan di rumah masing-masing, tidak ada pengungsian dan juga tidak ada korban, timbul korban jiwa baik banjir di Batangan maupun banjir di wilayah Kecamatan Gabus. Untuk Ketitang Wetan memang aktivitas tetap normal kecuali kegiatan belajar mengajar, karena di SD Ketitang Wetan terpaksa diliburkan karena halaman sekolah tergenang air itu.
0: Baik. Lalu ini disebutkan warga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Imam yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ustaz kita ada Ustaz Dr. Rajo Bungsu SPDI MPDI di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat. Iya, terima kasih Pak Ustadz sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan ini terkait dengan takbir, begitu ya Pak Ustadz ya?
1: Iya.
0: Baik, ini so, memang kita dianjurkan untuk perbanyak kumandang takbir, begitu ya Pak Ustadz ya, di Idul Adha ini malah lebih banyak kita mengumandangkan takbir dibandingkan Idul Fitri, begitu ya Pak Ustadz?
1: Iya benar Mbak.
0: Baik, ini jadi ada takbir mukayyad dan takbir mursal, begitu ya Pak Ustadz ya?
1: Iya, insya Allah ya.
0: Dan pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami ya, berinteraktif, silakan di nomor telepon 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz Dr. Rajo Bungsu SPDI MPDI terkait dengan takbir mukoyet dan takbir mursal. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berselawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI, khusus kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Berarti hari ini kita telah masuk ke dalam hari yang disebut dengan hari Tasyrik, tanggal 11 Zulhijjah. Maka terkait dengan hal ini, di samping memang ada satu ibadah yang kita lakukan, yakni berkurban, namun ada juga satu amaliyah zikir yang dianjurkan kita untuk melafazkan atau melantunkannya, yang kita sebut dengan takbiran. Dan takbir ini terbagi kepada dua bagian terkait dengan hari raya. Ada takbir mursal atau takbir mutlak, dan ada juga dinamakan dengan takbir muqayyad. Nah, untuk takbir mursal itu bisa terjadi di takbir hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Sedangkan takbir muqayyad itu hanya berlaku di hari raya Idul Adha. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan takbir mursal dan apa yang dimakan dengan takbir muqayyad? Takbir mursal itu adalah bisa disebut juga dengan takbir mutlak, Ya, ini takbir yang kita ucapkan dengan lafaz-lafaz yang telah sama-sama kita ketahui, yang kita ucapkan atau kita lantunkan yang tidak terikat dengan waktu sholat atau tidak terikat dengan tempat dan waktu. Artinya ketika waktu takbiran itu masuk atau dianjurkan, maka setiap saat kita dianjurkan untuk melaksanakan takbiran. Nah, takbiran ini dinamakan dengan takbir mursal atau takbir mutlak. Nah, untuk hari raya Idul Adha ini, maka waktunya itu adalah ketika waktu fajar atau masuk waktu subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai berakhirnya ketika imam takbiratul ihram salat hari raya Idul Adha. Atau satu pendapat mengatakan sampai khatib naik ke atas mimbar. Inilah waktu untuk dilaksanakan takbiran. Maksudnya kita disunahkan untuk mengucapkan atau melafazkan takbir. Nah, takbir ini bisa dilakukan di mana saja dan waktunya juga tidak terikat dengan waktu-waktu salat. Bisa kita laksanakan di pasar, bisa kita laksanakan di halte atau terminal, bisa kita laksanakan ketika sedang melaksanakan atau menyupir mobil dan lain sebagainya. Apatah lagi kita laksanakan di tempat-tempat yang memang dianjurkan kita untuk melaksanakan ibadah seperti masjid, musala, dan lain sebagainya. Nah, takbir yang seperti ini dinamakan dengan takbir mursal. Dan untuk hari raya Idul Adha kita hari atau tahun ini, maka waktu daripada takbir mursal ini telah selesai karena kita telah melaksanakan salat Id kemarin. Artinya dengan sendirinya takbir mursal itu telah lewat atau telah berlalu. Namun ada juga dinamakan dengan takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini ya, dia terkait dengan waktu salat. Dan takbir muqayyad ini hanya ada pada hari raya Idul Adha. Kapan berakhirnya takbir muqayyad ini? Adalah di tanggal 13 ya, selesai daripada waktu asyar di tanggal 13 Zulhijjah atau di hari ketiga tasyrik. Itulah tempat atau waktu terakhir daripada pelaksanaan takbir muqayyad ini. Dan takbir muqayyad ini adalah takbir yang hanya diucapkan atau dilantunkan ketika kita selesai melaksanakan ibadah salat. Apakah salat itu salat fardu tunai ataukah mungkin salat fardu qada ataupun salat-salat sunat yang kita kerjakan, maka kita dianjurkan atau disunahkan untuk melaksanakan takbir. Dan takbiran ini dinamakan dengan takbir muqayyad. Para pendengar RI dimanapun berada yang dirahmati Allah SWT, inilah sedikit pengantar kita terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yakni takdir muqayyad dan takdir mursal. Sementara kita kembalikan kepada penyiar kita.
0: Baik. Ya, benar, kami nantikan Anda di nomor telepon pendengar 08 11 6707 8850, ya. Silakan pendengar di nomor telepon 08 11 6707 8850, Anda bisa berinteraktif untuk kebersamaan dalam dialog Mutiara Pagi edisi kali ini bersama Ustadz kita, Ustadz Rajo Bungsu ini, ya. Terkait dengan topik perbincangan kita hari ini, pendengar, ada dua macam takbir, yaitu takbir muqayyad dan takbir mursal, begitu ya. Dan di Idul Adha kita juga melaksanakan takbir sampai hari tasyrik, begitu ya Pak Ustadz, ya, sampai apa namanya, waktu salat asar, kata Pak Ustadz tadi, ya. Baik, ini penelpon kita kembali, kita kembali. Assalamualaikum, penelpon kita Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Iya, silakan dicoba kembali, ya, 08 11 6707 8850, ya. Anda bisa bersama kami pendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi 08 11 6707 8850. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak Ujang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Baru makan rendang kayaknya, ya.
2: Belum makan lontong loh.
0: Oh.
2: Lenang sudah, kemarin masih ada lagi, kan?
0: Oh iya. Alhamdulillah, ini semangat berbagi yang luar biasa sekali, ya, di apa Idul Adha. Alhamdulillah. Iya. Berapa kilo tuh?
2: Ada sekilo gitu kan.
0: Iya. Oh, insyaallah. Baik, Pak Ujang, silakan ini dengan Ustadz Rajo. Iya, silakan.
2: Saya tangan kurban. Kalau kurban tuh kita dewek ngeson, ada orang. Cuman ambo kan baru dagingnya kita bagi-bagi gitu kan.
0: Oh, ngesot dewek macam mano?
2: Iya. Sama anak-anak kita lah gitu kan.
0: Oh, iya iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, Pak Ustaz tanya, ini gimana kalau menyembelih sendiri seperti Rasulullah, ya Pak Ujang, ya?
1: Iya. Pak
0: Ustaz, iya. Iya, silakan. Pak Ustaz, yeah. Kita ini, ya. Dengan ini ada penelpon lagi, ya. Kita gabung, ya. Assalamualaikum. Baik, Pak T, silakan, ya, di 08 11 6707 8850. Nih Pak T tadi barusan nelpon di 08 11 6707 8850. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, ya. Karena memang Idul Adha ini kita dianjurkan untuk berkurban, begitu ya Pak Ustaz. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Uci.
0: Iya, Pak Tini. Ah, saya kira ngoloin deh tadi tuh.
3: Sehat, Mbak Uci.
0: Alhamdulillah.
3: Mohon maaf lahir batin, Mbak Uci.
0: Sama-sama,
3: untuk
0: Pak
3: semua kru kita juga. Ya.
0: Siap, silakan dengan Ustaz Rajo.
3: Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum, warahmatullah.
3: Gini, Pak, yang mau kami tanyakan gitu. Ini yang Bapak jelaskan tadi sudah jelaskan, ya. Lebaran kurban, ya, lebaran Idul Adha haji, kan, gitu,
0: kan, iya,
3: ya.
0: Betul.
3: Ini bagaimana kalau lebaran puasa gitu, Pak?
0: Lebaran Idul Fitri.
3: Untuk takbirnya gitu, ya.
0: Yo.
3: Berapa hari, Pak?
0: Yo.
3: Nah, dan yang lain-lain, mohon pencerahannya, Pak.
0: Baik, makasih.
3: Terima kasih, Pak Ustaz, Pak Uci.
0: Yo, sama-sama, Pak T.
3: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang Jembatan Mas, Pak T. Yusuf di Muara Tembesi. Pak Ustaz, silakan.
1: Baik, yang pertama tadi adalah terkait dengan ngesot.
0: Iya, ngesot, nyembelih.
1: Nyembelih.
0: Iya.
1: Nyembelih hewan kurban itu idealnya memang dianjurkan dilaksanakan oleh masing-masing orang yang berkurban. Artinya kalau Mbak Uci yang berkurban, Mbak Uci lah yang ngesot, melaksanakan semuanya, kan?
0: Pak Ustadz, boleh perempuan ngesot?
1: Ya, artinya begini, maksudnya adalah orang yang berkurban itulah yang melaksanakan seluruh rangkaiannya.
0: Oh.
1: Kalau dia cewek, kan, ya tentu. Kalau memang masih ada laki-laki yang menyembelih, laki-laki. Kecuali kalau memang tidak ada, katakanlah tidak ada laki-laki, yang Mbak Muci sendiri yang ngesot.
0: Masalah, iya.
1: Kalau tidak ada lagi yang lain.
0: Takut
1: gitu, kan?
0: Pula dak mati kaget Pak Ustadz kalau saya ngesot.
1: Tersenyum dia, ya.
0: Iya.
1: Nah, artinya begini. Jadi, penyembelihan hewan kurban itu, ya, idealnya seyogyanya dilakukan oleh orang yang berkurban, itu yang afdol ya. Nah, namun kan mengapa sekarang ini kita lebih memilih untuk bergabung ke musola, masjid, ada panitianya begitu kan? Itu diantaranya penyebabnya itu adalah karena kita tidak mampu melakukannya sendiri, repot ya. Kadang-kadang kita katakanlah rumah kecil atau tanahnya kecil, kita mau ngesotnya di mana gitu kan? Nah itu salah satu. Kemudian belum lagi kita mau merubahkannya, ya belum lagi kita mau menyesetnya dan lain sebagainya, belum lagi nanti kita mau membagi-bagikannya, kan repot tuh. Nah, jadi kita dipermudah dengan adanya panitia kurban itu, ya. Jadi memang kalau kita mampu untuk melakukan sendiri, silakan, itu yang bagus. Itulah ngesotnya, ya. Itulah semuanya mencincang-cincang dagingnya itu. Kemudian nanti kita pula lah yang memberikan daging itu kepada atau masyarakat, ya, kepada lingkungan. Nah, itulah yang ngantarnya. Kalau bagus lagi kita ngantarnya, itu bagus lagi. Nah, sanggup gak kira-kira kan itu kan? Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau memang sama kita mampu untuk melakukan itu, ya itu yang baik, yang bagus itu sebenarnya.
0: Jadi bisa juga, bisa juga kita membentuk panitia sendiri seperti kalau hajatan itu ya Pak Ustadz.
1: Iya boleh, kalau kita mau, mungkin kita lah yang mengajak orang yang untuk membantu kita, ya kan? Boleh juga di rumah kita, kita nimbelinnya, boleh. Ya artinya, kalau berbicara tentang ideal, itu tadi memang kita sendiri yang melaksanakannya, begitu kan. Nah, tapi kalau kita melaksanakannya di panitia itu juga tidak larang. Yang penting adalah, yang penting adalah bahwasanya segala sesuatu yang terkait dengan kurban itu, baik ke pemeliharaannya, begitu kan, memberi dia makan sebelum dia dikesot tadi, sampailah kepada ya biaya-biaya dalam hal penyembelihan itu ditanggung oleh orang yang berkurban. Tidak boleh pula nanti daging kurban itu sebagai upah bagi orang yang menyembelih. Tidak boleh.
0: Upahnya harus dibedakan. Jadi, ya Pak Ustaz.
1: Upahnya harus dibedakan. Gitu. Tidak boleh mengambil upah daripada daging kurban itu.
0: Boleh enggak kalau kita bilangnya gini, tolong ya potongin nanti apa namanya? Tapi enggak kami kasih upah, tapi nanti kami kasih daging kurban. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Enggak boleh ya Pak Ustaz?
1: Ya, kalau diniatkan atau dimaksudkan sebagai upah itu tidak boleh. Tapi kalau kita ia memberikan daging kurban kepada orang yang menyembelih bukan sebagai upah, boleh.
0: Ngasihnya agak banyak gitu, ya? Boleh ya Pak Ustadz ya?
1: Boleh, selama itu bukan sebagai upah. Itu bukan berarti kan bagian daging kurban untuk dia gitu. Bagian dari kurban untuk dia boleh, tapi bukan untuk sebagai upah, bukan. Itu kemudian yang kedua tadi itu tentang takbiran ya. Takbiran hari raya Idul Fitri itu tidak ada namanya takbir apa namanya muqayyad. Yang ada hanyalah takbir mursal untuk hari raya Idul Fitri. Jadi hari raya Idul Fitri itu mulai daripada terbenamnya matahari pada tanggal apa namanya 30 katakanlah 30 Ramadan ya.
0: Akhir Ramadan.
1: Akhir Ramadan gitu kan, terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Sampailah nanti khatib atau imam takbiratul ihram salat hari raya Idul Fitri atau sampai khatib naik ke atas mimbar, berakhirlah takbiran. Jadi setelah itu tidak ada takbiran. Maka kita ingatkan kepada ya yang biasa melakukan bahwasanya setelah salat Idul Fitri bagi imam ya itu tidak dianjurkan lagi untuk takbiran. Karena sudah berakhir waktu pelaksanaan takbir. Jadi itu dinamakan dengan takbir mursal. Jadi setelah kita assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau kita mau cukup Fatihah doa. Ya kan? Setelah itu baru langsung ke apa namanya khutbah begitu kan. Nah, tapi kalau hari raya Idul Adha ini kita masih disunnahkan untuk takbiran. Jadi setelah selesai salam imam hari raya Idul Adha kemarin, maka kita masih disunnahkan untuk melaksanakan takbir, dan takbir itu namanya adalah takbir muqayyad, takbir muqayyad. Jadi hari raya Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad, yang ada hanya takbir mursal. Begitu.
0: Baik. Ya, Pak Ustaz, apakah harus setelah sholat atau bisa kapanpun kita takbir di Idul Adha ini, Pak Ustaz?
1: Nah, itu tadi kita katakan bahwasanya kalau takbir mursal atau takbir mutlak itu boleh kapanpun. Tidak terikat dengan waktu sholat, boleh sedang masak, boleh lagi-lagi apa namanya masak rendang di dapur, tetap Allah Akbar boleh.
0: Jadi tambah gembira begitu menerima ini ya Pak Ustadz ya, menerima daging kurban ya, sambil masak sambil takbiran gitu ya, masya Allah.
1: Iya, artinya takbiran itu tidak terikat dengan waktu sholat, tidak terikat dengan waktu dan tempat kapanpun yang jelas. Intinya jangan pula di tempat-tempat yang dilarang

0: obat pasir itu.
1: Idul Adha.
0: Lebaran puasa.
1: Idul Adha atau Idul Fitri tuh masih
0: sama dapat tuh. Itu juga sering juga gitu.
1: Semangat ya.
0: Iya, anak-anak ya mukul beduk.
1: Iya.
0: Takbir aja bang, nggak pakai mic.
1: Gitu. Oh,
0: nah, mohon lagi penjelasan Bapak Ustaz.
1: Terima kasih.
0: Ya, udah deh, Pak.
1: Iya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kadang-kadang tuh kita berpikirnya gini, Pak Ustaz. Kalau Idul Fitri itu kan perjuangannya luar biasa, puasanya sebulan begitu ya. Kok takdirnya cuma sebentar gitu. Sementara Idul Adha puasanya paling banyak di antara kita kan cuma satu hari doang gitu. Tapi takdirnya berhari-hari. Silakan Pak Ustaz.
2: Iya. Jadi memang di hari raya Idul Fitri kan tidak ada dinamakan dengan hari tasyrik. Nah, di hari Idul Adha kan ada dinamakan dengan hari tasyrik.
1: Iya.
2: Ya. Hari tasyrik itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkorban juga ya. Jadi mungkin orang yang tidak mungkin belum sempat berkorban pada hari hanya itu bisa di hari tanggal 11, tanggal 12 atau tanggal 13 gitu kan. Nah, itu bedanya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak T tadi ya. Ingat yang kita harus garis bawahi adalah kesunahan pelaksanaan daripada takbiran. Ya, ingat. Artinya untuk hari raya Idul Fitri itu ya, ketika telah selesai atau takbir imam sholat hari raya Idul Fitri berarti telah secara otomatis telah berakhir waktu pelaksanaan takbir. Ya. Artinya kesunahan untuk kita melantunkan atau melepaskan takbir itu telah selesai. Nah, seandainya ada juga yang melaksanakan takbir, ya. Nah, sunnahnya tidak ada lagi, namun tentu saja yang seperti itu tidak pula berdosa, ya. Tidak pula haram. Tidak pula haram. Hanya anjuran untuk melaksanakan hal itu tidak ada lagi. Jadi kita ini kan ibadah itu harus dengan ilmu.
1: Harus dengan ilmu, ya. Benar.
2: Harus dengan ilmu ibadah itu. Kalau ibadah tidak tanpa ilmu, itu ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sia-sia saja begitu kan. Nah, kalau yang namanya anak-anak ya itu sudah dapat dipastikan itu hanya bergembira ria saja.
1: Iya.
2: Bukan memang dilakukan untuk ibadah, bukan itu. Hanya pura-pura saja begitu kan, sambil betul-betul takbiran dia kan.
1: Iya. Karena semangat ya Pak Ustaz. Iya,
2: karena semangat tadi ya. Kan. Nah, bukan terkait dengan ibadah itu. Kalau ibadah kesunahannya sudah selesai kan.
1: Dan itu enggak masalah begitu ya Pak Ustaz ya.
2: Iya, kalau hanya sekedar bergembira ria, ya kita kapan pun boleh kita mengucapkan zikir-zikir ya. Zikir-zikir itu kapan pun boleh. Tapi kalau diniatkan untuk takbiran tidak ada lagi. Tapi kalau hanya untuk sekedar katakanlah zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan Allahu akbar, lafaz Allahu akbar itu kan termasuk zikir juga.
1: Iya.
2: Jadi itu kalau memang diniatkan untuk zikir, insya Allah berpahala. Nah, insya Allah berpahala.
1: Iya. Jangan pula.
2: Tapi kalau ya di,
1: jangan pula nanti.
2: Kalau diniatkan untuk takbiran, nah ini, itu ya tidak, gitu kan.
1: Iya. Jangan pula nanti dibilang haram gitu ya, dosa gitu ya Pak Ustaz.
2: Jangan haram, jangan.
1: Iya. Baik.
2: Jadi jangan haram.
1: Iya. Karena memang Pak Ustaz bilang tadi ya, karena aturan agama ini banyak, tapi kadang-kadang kita tidak memahami secara utuh ya Pak Ustaz ya.
2: Iya, itu. Jadi melaksanakan ibadah itu kan ya sesuai dengan contoh, sesuai dengan anjuran, ya sesuai yang diajarkan oleh Nabi begitu kan. Baik. Nanti dia bernilai begitu.
1: Pak Ustaz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
2: Ya baik, jadi takbir muqayyad dan takbir mursal ini ya seyogianya memang paling tidak kita ketahui penempatan masing-masing, ya, peruntukannya masing-masing, agar zikir-zikir yang kita ucapkan itu, ya, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja memang takbiran ini adalah

salah satu ibadah yang juga sangat dianjurkan, ya, sangat disunahkan, terutama takbir muqayyad ini di hari-hari tasyrik.